0: Du är ju ett annat mocka. Tar du en dag skjuter. Bara inne jag går nu och inne går en dete. Nu har han ruha kommit att ni är det. Han har inte nåt bagerilja. Han pondio skulle du anza. Amen jag tror du mår det. Han är ju abas. He this one cannot go anywhere. Eh amanya tuwe tu mwendete wewe yako imeishia hapo nikiona haru memagitua tamatara igua uo tamatara kara tamata kwendete drakore raihe yo tondu darendo menye na manyama nama hali ya kuigite tondu no rembo vamenya hali ya maigitwo mamenye ni ngoro ine thini gatagati mamenye ku rumu ciothe nayo mena afunguro ah utakapitia Yi utakapitia kamas rutogo nura nyeda dai kali kombini da tudi ndere ya da kenda siaro shini good morning to you thank you ni ndo anyi tereri waku ndari tukedere ni mudenya mwega na ngora ndumiri yaku ona ni ngithimu yaku ni ngwa mukira
1: gukena fm igu ni guza show bere karu ibo